Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, pagi ini Tata akan menemani ruang dengar Anda ya. Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh energi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pada edisi kali ini kita masih akan menarik pelajaran berharga dari kelanjutan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendengar yang budiman, Sarah adalah istri Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak bisa memiliki anak atau mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik. Maka Sarah pun memberikan pembantunya, yaitu Hajar, agar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keturunan yang soleh darinya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menikahi Hajar dan lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam ke Mekah yang kala itu masih berupa padang pasir yang sangat luas. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan keluarganya sambil berdoa, "A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah itu pendengar, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke istrinya Sarah. Hingga pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam kedatangan tamu yang terdiri dari para malaikat dalam bentuk manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam segera berdiri dan menyembelih untuk mereka seekor anak sapi yang gemuk, lalu memanggangnya, kemudian menghidangkannya kepada mereka sebagai jamuan. Akan tetapi, para tamu Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut tidak mau memakan jamuan tersebut karena para malaikat tidak makan dan minum. Kemudian para malaikat memberitahukan bahwa mereka bukanlah manusia, bahkan mereka adalah malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada penduduk Sodom karena mereka tidak mengikuti ajakan nabi mereka, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Selain itu, para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tentang kelahiran anaknya dari istrinya Sarah yang bernama Nabi Ishak. Padahal Sarah sedangkan suaminya juga sudah tua. Lalu para malaikat memberitahukan bahwa yang demikian adalah ketetapan Allah, di mana para malaikat berkata, "Qalu ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid." Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang dicurahkan atas kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah." Selanjutnya pendengar, suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke Mekah dan bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lalu beliau alaihi salam memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Meskipun ujian ini begitu berat, namun taat kepada Allah. Dan saat masing-masing sudah bersiap menjalankan perintah Allah tersebut, Allah juga sudah membaringkan Nabi Ismail alaihi salam dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya, angin segar pun datang. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa Nabi Ismail alaihi salam. Untuk selanjutnya, peristiwa ini dijadikan sandaran dalam pensyariah Idul Adha. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam pun kembali pada istrinya, yaitu Sarah di Palestina. Pendengar yang budiman, Nabi Ibrahim alaihi salam pada suatu hari pergi ke Mekah kembali untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam.
Dalam salah satu kunjungannya, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta anaknya untuk membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun. Lalu Nabi Ismail alaihi salam pun setuju. Keduanya pun mengangkut batu sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Allahu Azza wa Jalla memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya salah memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 95. Selain itu pendengar, Nabi Ibrahim alaihi salam juga kali diberi pakaian pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh saat itu manusia dalam keadaan telanjang, lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diberi pakaian sebagaikan pakaian setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Azza wa Jalla berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Shahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah." ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah, dan ia adalah orang yang hanif, dan sekali-kali bukanlah ia termasuk. Allah telah memilihnya dan menunjukkinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Bukan hanya itu saja pendengar yang budiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melebihkan Nabi Ibrahim alaihi salam di dunia dan di akhirat. Allahu Azza wa Jalla juga menjadikan para nabi dari keturunannya. Beliau alaihi salam juga termasuk para rasul ulul azmi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita selaku kaum muslimin diperintahkan bersalawat pula kepadanya dalam setiap tasyahud di salat-salat kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin. Wallahu a'lam.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Bekasi, hari ini adalah hari lahirnya tokoh kemerdekaan Kuba bernama Fidel Alejandro Castro Ras, atau lebih dikenal dengan sebutan Fidel Castro. Fidel Castro lahir di Biran, Provinsi Holguin, Kuba pada tanggal 13 Agustus 1926. Ayahnya bernama Angel Castro Argis. Ia adalah seorang migran yang datang ke Kuba dari Galicia, barat laut Spanyol. Fidel Castro meninggal di Havana, Kuba pada usia ke-90 tahun, tepatnya pada tanggal 25 November 2016. Semasa hidupnya, ia menjabat sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008. Selain tampil sebagai Presiden, Castro juga tampil sebagai Komandan Militer Kuba. Semasa hidupnya, Castro juga banyak dianugerahi berbagai penghargaan internasional. Menjelang hari ulang tahunnya ke-80, pada 13 Agustus 2006, ia menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada adiknya, Raul Castro. Penyerahan kekuasaan ini merupakan pertama kali sejak ia memerintah Kuba pada 1959. Pada 19 Februari 2008, sebelum mandatnya berakhir, Castro menyatakan tidak akan mencalonkan diri maupun menerima masa bakti baru sebagai presiden maupun komandan angkatan bersenjata Kuba. Insan edukasi banyak pendapat mengenai gaya kepemimpinan sosok Castro. Sejarawan dan jurnalis Richard Gott menganggap Castro adalah salah satu figur politik paling luar biasa pada abad ke-20. Alasannya bahwa ia telah menjadi pahlawan dunia yang bersanding dengan Garibaldi untuk masyarakat di seluruh negara-negara berkembang dalam usaha anti-imperialisnya. Tokoh lain menyebut Castro sebagai seorang pemimpin dunia yang mengomandani penghormatan besar terhadap orang-orang dari seluruh ideologi politik di seluruh negara berkembang. Berbalik arah dengan berbagai pujian, Castro juga sangat dikritik oleh pemerintah dan organisasi HAM di dunia barat. Ia dicap sebagai diktator oleh beberapa pakar politik. Selain itu, para kritikus mengklaim bahwa Castro memegang kekuasaan absolut dengan gaya keabsolut, dengan gaya kepemimpinan berbanding dengan para pemimpin totalitarian seperti Mao Zedong, Hideki Tojo, Joseph Stalin, Adolf Hitler, dan Benito Mussolini. Insan edukasi, sebagai seorang manusia, tentulah Fidel Castro tidak luput atas kebaikan dan keburukan. Namun setidaknya, ia telah menjadi salah satu tokoh dunia di abad 20. Kisah hidupnya dalam berbagai sisi tentulah dapat dijadikan sebagai wacana inspirasi untuk hidup berkehidupan. Bukankah gajah mati meninggalkan gading dan manusia mati meninggalkan nama? Demikian pula dengan kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan

0: penjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Raw. This is.
3: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket ROM dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalim Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidin Puan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.

0: 0% pada tahun pertama. Hal itu disampaikan oleh Bupati saat menghadiri panen raya jagung di Desa Damparan Haunatas, Kecamatan Saipardolok Hall pada Sabtu 8 Agustus 2026. Disampaikan oleh Bupati, pengembangan jagung menjadi bagian dari upaya meningkatkan kembali produktivitas pertanian dan perekonomian Tapanuli Selatan setelah bencana banjir dan longsor pada November 2025 yang menyebabkan ribuan hektar sawah gagal panen. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong gerakan 10.000 hektar jagung termasuk melalui mekanisme pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian, pendampingan penyuluh, serta kepastian pasar melalui off-taker dan BUMD. Keberhasilan program pertanian membutuhkan ekosistem yang lengkap mulai dari lahan, modal, bibit, pupuk, pendampingan, teknologi, hingga pasar. Demikian kilas dan informatika daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Jalanan Pak Faisal dan juga sang istri di The Great Overland Journey. Ini perjalanan lintas negara Asia Tenggara hingga ke Mekah dan juga Eropa. Dan kira-kira seperti apa update perjalanan beliau bersama sang istri, dan kabar terbarunya beliau ini sudah sampai di Kuala Lumpur setelah perjalanan yang lumayan cukup panjang dari Jakarta ke Pontianak, terus juga ke Brunei Darussalam, dan juga di sampai akhirnya sekarang sampai di Kuala Lumpur. Dan langsung saja kita sapa pada pagi hari ini ada Pak Faisal. Langsung saja, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sebentar nih Pak. Oke, kita lagi cek suara dulu nih Pak. Nih kayaknya suara dari sana belum kedengaran. Coba cek lagi Pak. Waduh, sebentar nih Pak ya. Kita belum mendapatkan audio masuknya nih Pak. Mungkin nanti kita bakal gabung lagi Pak. Kita break dulu di sini satu lagu gitu ya, untuk mengecek lagi teknis untuk terhubung lagi nih Pak ya.
3: Sapa Pagi Indonesia.
0: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music.
1: 105 FM.

0: Radio Station 96,1 Prima FM Radio Musik Indonesia dan 90,2 Kiss FM Cilegon Radio Newung Banten. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya nih, di pagi hari ini kita akan ada bincang-bincang live report bersama dengan Pak Faisal dengan perjalanannya The Great Overland Journey, di mana update-nya beliau sudah sampai di Kuala Lumpur setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Jakarta ke Pontianak hingga ke Brunei Darussalam, dan kini telah sampai di Kuala Lumpur untuk menempuh perjalanan lintas negara Asia Tenggara hingga Mekah dan Eropa. Dan sudah tersambung dengan Pak Faisal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sebentar nih Pak, ini masih belum masuk juga nih audionya. Coba Pak, selamat pagi Pak. Coba sebentar, kita lihat-lihat lagi nih, sebentar, belum masuk nih Pak nih ya. Boleh dicoba lagi Pak?
1: Selamat pagi.
0: Ah, sudah masuk nih Pak.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Pak soal perjalanannya hari ini seperti apa, dan mungkin bisa diceritakan juga beberapa minggu terakhir karena kita lumayan cukup terbatas nih ya kabar-kabarnya selama beberapa minggu terakhir. Seperti apa nih Pak?
1: Ya, jadi yang lewat itu kan 16 Juli saya kirim mobil lewat Kuching ke Kuala Lumpur, Poklang. Jadi sambil menunggu mobil sampai ke Kuala Lumpur, saya main dulu ke Brunei Darussalam.
0: Oke.
1: Di Brunei Darussalam kemarin 3 minggu luar biasa di Brunei, bisa ketemu Sultan Bolkiah. Sempat kita bersalaman dengan Sultan Bolkiah, itu luar biasa. Jarang-jarang bisa ketemu Sultan, orang terkaya.
0: Jadi lumayan cukup sibuk sebenarnya perjalanan di Brunei itu ya. Bisa dibilang waktunya juga tidak sebentar, hampir 2 minggu lebih Pak ya di Brunei.
1: 3 minggu Mas.
0: Oh iya, bahkan 3
1: minggu.
0: 3
1: minggu saya di Brunei.
0: Dan mungkin
1: jadi di Brunei itu diizinkan tinggal itu 2 minggu.
0: Oke.
1: Okay. 2 minggu kita terpaksa keluar dulu, masuk lagi. Jadi kemarin saya masuk lewat Miri, lewat Miri Sarawak, kemudian saya keluar lewat Lawas, cop paspor, masuk lagi.
0: Oke, okay. Jadi sempat keluar dulu, baru bisa gabung lagi, masuk ke Brunei lagi, sampai akhirnya ya baru masuk ke Kuala Lumpur ini hari apa Pak? Tanggal berapa?
1: Jadi saya masuk Kuala Lumpur ini tanggal berapa kemarin itu ya? 5 hari yang lalu.
0: 5 hari yang lalu berarti kurang lebih tanggal 7 atau 8 ya?
1: Ya, betul. Ya, tanggal ya. 8. Hari Sabtu ya?
0: Oh iya benar, hari Sabtu kemarin. Dan sebenarnya ada kendala enggak sih Pak ketika dari Brunei ke Kuala Lumpurnya kemarin ini?
1: Kalau dari Brunei ke Kuala Lumpur lancar ya, karena kan saya dari Miri terbang ke Kuala Lumpur.
0: Oke.
1: Okay. Ini di Kuala Lumpur saya nunggu proses mobil keluar. Sudah seminggu belum selesai proses custom mobil gitu, apa namanya, pemeriksaan mobil dari bea cukainya.
0: Dan itu sebenarnya apakah normal untuk waktu tersebut untuk menunggu mobilnya, atau memang sebenarnya kayak harusnya bisa lebih cepat nih mobil sampai dari Brunei ke...
1: Memang abnormal ya. Harusnya kalau pengiriman tuh paling lama 9 hari. Nah, kemarin kita dapat info pertama ada delay. Setelah ada delay, kapal nggak bisa masuk, padat pelabuhan. Jadi kapal baru jalan dari Kuching itu kalau nggak salah tanggal 3.
0: Oh, baru tanggal
1: 3 3 Agustus. Ya. Jadi kan lumayan molor gitu ya.
0: Iya.
1: 3 Agustus sampai dia di Kuala Lumpur, pemeriksaan segala macam. Hari ini kita lagi apa namanya berdebar menunggu kepastian. Infonya hari ini keluar mobil, tapi mudah-mudahan kita bersabar menunggu.
0: Siap. Jadi mudah-mudahan hari ini ada kabar mobil sudah bisa keluar. Berarti bisa diambil ya untuk bisa dipakai selama di Kuala Lumpur nih, Pak ya.
1: Jadi kalau mobil udah sampai hari ini, udah bisa diambil hari ini, besok kita harus jalan ke Thailand.
0: Oh, langsung
1: besok. Karena kita ya. Kan kita kejar waktu tanggal 3 September harus masuk Cina.
0: Oke.
1: Nah, jadi kan ini harus segera masuk Thailand, Thailand nanti masuk Laos, Laos baru menuju perbatasan Cina. Cukup memakan waktu.
0: Oh iya. Jadi sebenarnya memang harus berkejaran waktu, Pak ya.
1: Betul, waktu jadi mepet sekali nih. Yang seharusnya bisa santai beberapa hari di Kuala Lumpur, nanti lanjut ke Thailand. Dari Thailand bisa beberapa hari di Thailand, bisa lanjut ke Laos. Ini kayaknya harus segera nih, Mas.
0: Iya. Dan apakah sebenarnya kendala tadi mobil yang tertahan dari Kuching sampai ke Kuala Lumpur ini masih dari estimasi Bapak nih, atau sebenarnya wah ini udah keluar dari jadwal yang udah ditetapkan sebelumnya nih gitu?
1: Sebenarnya sudah keluar dari jalur ya. Karena prediksi kita seharusnya pengiriman 9 hari, kita anggaplah 2 minggu 14 hari, ternyata meleset udah hampir 1 bulan.
0: Oh iya ya.
1: Jadi ini kaitannya kan panjang, Mas. Di 3 September harus nyebrang ke Cina.
0: Benar.
1: Nanti Cina 27 hari keluar Kazakhstan. Dari Kazakhstan kita mau ke Turki, makan waktu lagi. Karena tanggal 19 November harus kita masuk ke Eropa.
0: Oke.
1: Visanya hanya cuma 1 bulan.
0: Benar-benar.
1: Jadi
0: benar.

0: kejar-kejaran waktu.
1: Jadi memang sebenarnya deadline-nya adalah di awal September ini udah bisa masuk Cina gitu ya, sampai akhirnya nanti masuk ke Eropa sebelum November, Pak ya?
0: 19 November
1: itu udah harus sampai di Eropa.
0: Sampai. Iya, betul.
1: Oke, dan berarti untuk bisa mencapai Cina di awal September nanti gitu ya. Ini apakah waktunya sebenarnya masih cukup nih Pak, perjalanan dari Kuala Lumpur ke Thailand, Thailand ke Laos, Laos ke Cina, sampai akhirnya di Cina ini sampai awal September ini, apakah kalau menurut estimasi waktu cukup atau jangan-jangan terlalu mepet atau masih ada senggang dikit gitu?
0: Kalau sampai Sabtu masih lumayan.
1: Oke.
0: Ya tapi lumayan mepet lah.
1: Iya, udah mepet banget ya.
0: Jadi jangan sampai di tanggal 20. Kalau tanggal 20 udah mepet.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau misalnya besok Jumat atau Sabtu masih
1: oke. Okay, jadi mudah-mudahan Jumat atau Sabtu besok ini udah bisa langsung meluncur berangkat ke Thailand supaya nyampe Cinanya ini nggak terlalu mepet, Pak ya?
0: Betul, karena kan kita masih melewatin border Thailand, border Laos. Ini kan setiap border kan beda-beda, Mas.
1: Iya, benar.
0: Tidak langsung bisa kita masuk border kan? Bisa makan waktu.
1: Iya.
0: Nah, ini mendebarkan juga kan?
1: Iya, benar-benar. Dan berarti mudah-mudahan nanti di perjalanannya lancar. Tapi Bapak sudah hampir 5 hari di Kuala Lumpur. Ini seperti apa nih Pak? Suasananya dan apa yang dilakuin Bapak? Apakah ada perbedaan Kuala Lumpur saat ini dengan mungkin perjalanan sebelumnya? Karena kan Bapak juga sudah keliling Asia Tenggara nih di tahun-tahun sebelumnya nih.
0: Ini kebetulan di Kuala Lumpur kita karena mau efisien, kita dari bandara menuju ke dekat lokasi ke Pok Tuang. Pok Tuang itu kan udah pinggir kota ya.
1: Yeah.
0: Jadi suasana ya sepi. Nah, kalau misalnya kita di Kuala Lumpurnya sendiri kan rame gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Begitu Bang Bian.
1: Jadi selama 5 hari ini enggak kemana-mana nih Pak?
0: Iya. kemarin ada teman-teman yang datang. Ya selebihnya kita harus standby, jadi nggak bisa kemana-mana Mas Bian, nunggu info dari agent kan.
1: Jadi nunggu mobil juga, nunggu dari agent juga, tapi ini banyak support-support yang datang dari teman-teman di sekitar sana tentunya, yang bikin semangat walaupun jadwalnya mepet Pak ya.
0: Betul, okay. Karena dukungan teman-teman kita masih semangat, mohon doanya semua.
1: Siap. Dan sebagai informasi nih, yang pastinya pada perbincangan kita pagi hari ini nggak cuma disiarkan di Harmony FM, di Prima FM dan juga Kiss FM, tapi juga pastinya perjalanan dari Pak Faisal ini bisa dipantau juga di media sosial rautv.id Pak ya, di YouTube-nya.
0: Ya, rautv dan ID, TikTok kakek nenek keliling dunia. IG kakek nenek _ keliling dunia.
1: Nah itu dia, bisa dilihat update-update perjalanan Pak Faisal dan juga sang istri seperti apa, dan tentunya bisa tahu nih aktivitas selama di Kuala Lumpurnya seperti apa, dan yang pastinya nggak ada kendala selama di Kuala Lumpur Pak ya, sehat-sehat selalu, dan kalau untuk makanan masih aman?
0: Makanan aman. Apa nasi lemak sama dengan situasi kita.
1: Oke. Okay. Jadi selera-selera aja nih enggak terlalu banyak perbedaan. Yeah. Seleranya masih nempel.
0: Seleranya sama dengan lemak kita kan masih serumpun.
1: Iya benar.
0: Serumpun layu ya.
1: Iya. Tapi enggak sampai sakit kan selama perjalanan?
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Oke, okay. Tapi untuk menyiasatinya nih Pak, supaya mungkin badan nggak ngedrop, apalagi ya ini di tempat lain, di negara lain, bukan di rumah sendiri ibaratnya. Kiat-kiatnya apa nih Pak?
0: Yang penting harus jaga kesehatan, banyak istirahat, minum air putih, ya jangan banyak stres.
1: Nah itu dia ya, pokoknya jangan sampai banyak stres, berpikir positif aja walaupun banyak masalah dan tantangan selama perjalanan, pokoknya dibawa happy ya Pak.
0: Iya.
1: Tapi selama di pinggiran kota nih Pak, sebenarnya apa yang bisa menjadi hiburan nih? Karena kadang-kadang kalau kita di negara lain, terus juga mungkin jauh dari pusat keramaian, kadang-kadang bingung nih mencari apa yang bikin kita terhibur di tempat tersebut. Tapi kalau di sana apa yang bisa dinikmati nih Pak, di daerah Pokplang ya Pak ya?
0: Iya, Pokplang. Jadi sambil ngisi-ngisi waktu, istri saya ngedit-ngedit untuk YouTube, saya ngedit-ngedit untuk media sosial TikTok, IG, Facebook. Jadi nggak terasa waktu
1: sudah berlalu,
0: tiba-tiba aja sudah malam. Sore udah teman-teman datang, jadi nggak terasa di negara orang, rasanya masih di negara sendiri ya.
1: Berarti memang tipsnya adalah coba cari kesibukan, apa yang bisa dikerjain supaya nggak bosan, terus juga nggak ngerasa jenuh walaupun harus nunggu di tempat tersebut Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, dan berarti selama perjalanan ini masih komunikasi dong dengan keluarga di Indonesia?
0: Iya betul. Jadi kita pakai roaming Telkomsel, bisa nggak terputus komunikasi dengan keluarga.
1: Jadi tiap hari selalu berkirim kabar tentunya supaya keluarga yang ada di Indonesia ini tetap tenang Pak ya.
0: Betul, setiap jam mereka video call ya. Namanya anak-anak rindu.
1: Betul. Dan mungkin persiapan dan juga tipsnya nih kalau untuk mungkin pendengar kita atau mungkin juga masyarakat lain pengen nyoba perjalanan kayak Bapak, ini persiapan untuk masuk Thailand apa yang harus dilakukan, dan mungkin kalau ada tips-tipsnya juga bisa dibagi nih Pak sebelum akhirnya supaya nggak ketahan di Thailand atau mungkin di perbatasan Thailandnya gitu.
0: Sebetulnya memang kalau kita keluar negeri itu yang harus kita siapkan kan paspor, SIM internasional, karnet, ya itu harus kita siapkan. Lainnya ibaratnya nanti di border kita urus asuransinya, surat custom itu kalau udah di border gitu. Yang penting ini aja, ikhlas aja. Jangan banyak pikiran. Kita serahkan aja, bismillah. Mudah-mudahan lancar gitu Mas Bia.
1: Benar, pokoknya diserahkan aja, semoga perjalanannya lancar, positive thinking. Dan mungkin kalau Bapak nanti meluncur ke Thailand Jumat atau Sabtu, ini lalu lintasnya bakal kayak gimana nih Pak? Apakah bakal rame banget? Karena Bapak juga sempat cerita kan kalau akhir pekan ini biasanya bisa rame banget yang mau ke Thailand gitu.
0: Betul, kalau hari Sabtu bordernya rame. Sabtu Minggu itu biasanya rame. Mudah-mudahan makanya kalau kita bisa masuk hari Jumat, alhamdulillah.
1: Oke. Dan rencananya kalau di Thailand ini maksimal berapa lama nih Pak? Kalau mungkin sesuai dengan jadwal Bapak?
0: Sepertinya saya harus jalan terus dari Betong, nanti saya harus jalan Hatyai, Bangkok, Suratani terus. Hanya waktu istirahat malam saya harus berhenti karena waktunya sudah makin mepet.
1: Okay.
0: Mas Bian. Jadi saya kali ini nggak bisa mampir ke Pattaya, nggak bisa mampir ke Phuket. Harus fokus bagaimana saya segera sampai ke Laos.
1: Okay, jadi
0: karena nanti Laos kan harus masuk border lagi.
1: Oh iya. Jadi memang nggak ada waktu kayak mungkin di Brunei atau di Kuala Lumpur yang bisa stay berhari-hari. Ternyata memang harus gas terus, Pak ya.
0: Betul, karena ngejar tanggal 3 itu berarti kan tanggal 2 saya udah harus ada di Botan itu kan.
1: Iya. Dan
0: Botan itu perbatasan Cina sama Laos.
1: Oh, itu perbatasan Laos sama Cina. Berarti setidaknya di Thailand, ini dari perbatasan Kuala Lumpur Thailand sampai akhirnya sampai ke perbatasan lagi Thailand ke Laos, itu bisa habis berapa waktu itu, Pak?
0: Wah, kalau ininya ya kurang lebih ya dua, seharusnya ya 2 minggu bisa tembus.
1: Oke. Jadi kalau nggak ada kendala ya, selama 2 minggu itu
0: 10 hari lah mudah-mudahan ya.
1: Okay.
0: 10 hari yang agak menegangkan kan di bordernya, Mas.
1: Oh iya.
0: Kalau di bordernya kita ketahan lagi kan masalah lagi, Mas.
1: Oh, benar. Tapi setidaknya udah nggak ada kendala harus nungguin mobil di kapal lagi, Pak ya.
0: Kita yang sedikit rawan itu di border-bordernya, Mas. Di bordernya kan bisa, yang lalu saya bisa ketahan 3 hari.
1: Oke.
0: Nah, mudah-mudahan ini jangan ada hambatan lagi gitu.
1: Iya. Biasanya yang bikin menghambat sampai di border 3 hari itu apa nih, Pak? Sampai akhirnya mungkin bisa jadi evaluasi atau mungkin juga pelajaran selanjutnya supaya nggak ketahan lagi di border untuk waktu yang lama.
0: Karena itu kan tergantung petugasnya, Mas.
1: Oh, tergantung petugasnya.
0: Kalau petugasnya, nah ini standarnya belum ada, Mas. Kalau petugasnya lagi nggak enak sama kita, ya sudah, wassalam gitu, Mas. Karena kan situ kan ada border Malaysia, ada border Thailand. Dua border kita lalui.
1: Jadi mungkin di
0: ya mudah-mudahan aman lah, Mas.
1: Jadi
0: ya,
1: tergantung petugas di
0: mohon
1: sana.
0: Mohon doanya
1: ya.
0: Semua.
1: Siap. Mudah-mudahan petugasnya kooperatif dan bisa membantu, Pak ya.
0: Betul.
1: Karena ya kadang-kadang semua persyaratan udah kita pegang, persyaratannya udah tinggal diserahkan, ya balik lagi birokrasi di sana yang kita nggak tahu ya kendalanya apa, Pak ya.
0: Betul.
1: Dan itu kan tadi kira-kira perjalanan di Thailand mungkin bisa menghabiskan waktu 10 hari. Ternyata Thailand lumayan cukup besar juga, Pak ya, sampai menghabiskan waktu 10 hari untuk ibaratnya melintasi gitu Thailand.
0: Oh, jauh, Mas. Jauh, Mas, dari betong itu ke Botan itu lumayan jauh, Mas.
1: Karena orang mungkin cuma ngelihat di peta aja ya.
0: Iya, lihat di peta sih. Ya, tapi kalau schedule kita, mudah-mudahan kalau saya bisa jalan besok atau Sabtu masih agak sedikit santai lah. Tapi kalau udah di atas minggu, udah repot saya.
1: Oh iya. Itu benar-benar harus kebut-kebutan banget dengan waktu. Walaupun mungkin nggak bakal kebut-kebutan di jalan sana, Pak ya. Oke. Dan kalau untuk di Laosnya sendiri, ini kira-kira menghabiskan waktu berapa lama lagi nih, Pak? Dari mungkin perbatasan Thailand ke Laos sampai akhirnya ke perbatasan lagi Laos.
0: Iya, Mas.
1: Ya.
0: Gimana, Mas Bian?
1: Estimasi waktunya nih, Pak, dari perbatasan Thailand ke Laos sampai ke perbatasan lagi Laos ke China, ini kira-kira menghabiskan waktu berapa lama nih?
0: Itu kebetulan karena infonya dari Laos ke perbatasan Cina itu jalan rusak, mungkin bisa semingguan, bisa memakan waktu semingguan, Mas.

0: seminggu ya. Jadi lumayan cukup lama dan ternyata tadi update-nya ngomongin soal jalan rusak ini bisa jadi tantangan buat kendaraannya juga, Pak ya.
1: Itu yang sedikit sedikit was-was kita. Mudah-mudahan aja tidak ada hujan.
0: Oh, oke, benar. Karena kalau hujan kita tahu kondisinya seperti apa, mungkin bisa mobilnya terjebak di jalanan tersebut. Tapi nggak ada kasus atau mungkin juga pengalaman banjir di negara-negara lain, Pak ya?
1: Iya. Okay. Yang penting teman-teman ikuti selalu media sosial kakek nenek keliling dunia.
0: Oke.
1: Okay. Biar dapat info setiap saat.
0: Siap, siap, siap, siap. Dan yang pastinya juga kita usahakan nih untuk selalu live report dengan Pak Faisal tiap hari Kamis untuk mengetahui update perjalanan Pak Faisal dan juga sang istri ini untuk keliling dunia ya, lintas negara dari Asia Tenggara hingga ke Mekah dan juga Eropa, yang pastinya kita usahakan tiap hari Kamis kita update. Dan mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesannya dan juga semangat untuk anak muda khususnya supaya bisa mengikuti jejak Pak Faisal dan juga sang istri mengejar cita-cita seperti apa nih Pak?
1: Pesan buat teman-teman semua, yang penting kita harus sabar.
0: Yeah.
1: Harus sabar dan ikhlas apapun kejadian. Mm-hmm. Tetap tenang. Begitu Bang Bian.
0: Oke, diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya pasti lancar dan ya enggak ada waktu terlambat untuk mengejar cita-cita, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Siap-siap. Terima kasih Pak Faisal untuk update dari perjalanannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di update-update selanjutnya minggu depan, Pak ya.
1: Oke, Bang Bian.
0: Siap.
1: Nanti kita update terus.
0: Siap, mudah-mudahan komunikasinya
1: lancar. Yang pasti selalu update di media sosial.
0: Betul, bisa diupdate itu di media sosialnya kakek nenek keliling dunia gitu. Kakek nenek jalan-jalan, Pak ya.
1: Di TikTok.
0: Oke, itu dia. Di TikTok.
1: Di TikTok-nya kakek nenek keliling dunia, di IG-nya kakek nenek _ keliling dunia.
0: Oke, itu dia, bisa diupdate di sana perjalanannya seperti apa. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan Pak, Pak Faisal, dengan update-update barunya ya.
1: Terima kasih Bang Bian.
0: Oke.
1: Sampai ketemu.
0: Siap, terima kasih juga buat Pak Faisal untuk update-nya. Dan kita masih bakal menemani Anda nih pendengar Harmony FM, Prima FM, dan tentunya minggu depan juga mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Faisal untuk mengetahui update seperti apa. Dan kita akan kembali lagi usai jeda dan pastinya kita masih akan menemani Anda sampai jam 10 nanti di Sapa Pagi Indonesia. Sapa Pagi Indonesia.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, tak perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe

0: For all the good times and all the bad times, I'll follow you.
1: 그말 lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu. Semuanya sehat dan semangat dan siap menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, dengan request pagi bersama RFM. Nah, yang mau kirimkan salam, titip pesan atau request lagu favorit, langsung saja hubungi Tata ke nomor 082299961 05, bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Dan di pagi hari ini seperti biasa kita dipilih lagu pop Indo dan manca ya. Seperti biasanya. Oke, Tata lihat dulu apa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Pagi Tata, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Syahrul, gimana?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Tata.
1: Iya Bang.
2: Kenapa lagu 6?
1: Ditiadakan, itu nanti kita Bang di sore hari Bang.

0: pagi ya, paginya enak.
1: Parkes lagu apa ini?
0: Lagu apalah dari Dragon Boys.
1: Dragon Boys yang judulnya apa?
0: Love You No More.
1: Boleh diulang judulnya, Bang?
0: Love You No More.
1: Love You No More.
0: Love You No More, ya.
1: Love You No More.
0: Dragon Boys.
1: Oke, Bang. Oke, lagunya ada ini. Kirim salamnya buat siapa ini? Iya.
0: Buat Pak Bayuntak. Buat Mama Hikma, Mama Rizki dua-dua, Bang Sadar, kerjainnya sama.
1: Iya.
0: Terus buat Ayah Jabran dan semua yang lagi dengar aja lah, Tata.
1: Oke, Bang Syahrul. Siap, ditunggu lagunya.
0: Terima kasih.
1: Sudah dikirimkan salam buat Tata. Oke, ini ya rekan tahu. Next lagi, Tata lihat lagi dari via telepon ini. Sudah bergabung dari Amangboru. Kembali kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, Amangboru. Selamat pagi. Gimana kabarnya?
2: Halo,
1: Amangboru. Gimana kabarnya, Amangboru, pagi hari ini?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Mang Bor, ini markas lagu apa ini?
2: Oh, lagu dari Ayehie.
1: Ayehie?
2: Ya, judulnya Ku Berlalu Demi Dirimu.
1: Ku Berlalu Demi Dirimu.
2: Salamnya buat Bang Sarul, buat Bang Sadan,
1: yep.
2: Benjai Natama, Ayah Jabran,
1: yep.
2: Mama Ibu, Mama Rizki 1-2,
1: yep.
2: Master Kumbang, buat Tata selamat bertugas, jangan lupa mangan.
1: Oke, Bang Maru, siap, ditunggu lagunya.
2: Ada lagunya kan?
1: Ada, Bang Boru. Siap ini.
2: Ah. Ini saya ini hadirku sama Bang Boru.
1: Oke, Bang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Boru dan terima kasih sudah dikirim-kirim salam buat Tata. Ya, ini rekan tahu masih ada lagi dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama RFM. Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Kabarnya semangat kalau sudah dengar Tata siar.
1: Waduh, makin semangat ya.
3: Iya. Karena ya. Ceria bawaannya.
1: Waduh, makin ceria nih Bang karena di apa lo dipuji. Oke, Bang Markas, lagu apa ini?
3: Madinah Project ada.
1: Madinah Project, oke, yang judulnya apa ini, Bang?
3: Tengoklah dulu, ntar.
1: Oke, judulnya... Tata lihat dulu. Madinah Project. Oke, Bang, ada ini, Le. Ada ini. Madinah Project, ya?
3: Iya, judulnya apa yang ada.
1: Oke, bentar ya, Bang. Ini podcast datang. Kok nggak ada, Bang, penyanyinya? Apanya ini?
3: Judulnya?
1: Iya.
3: Masa nggak ada?
1: Iya, kok nggak ada?
3: Jilbab Merah Muda, kalau nggak salah judulnya.
1: Lagunya Merah Muda, Bang?
3: Jilbab Merah Muda.
1: Jilbab Merah Muda. Oke, Tata carikan dulu. Kirim salamnya aja dulu ini, Bang, sambil Tata carikan.
3: Buat semua Tata. Tata Citata.
1: Tata Citata. Ini kok enggak ada ya, Bang, lagunya?
3: Enggak ada ya?
1: Iya. Enggak dapat ini.
3: Yang lain aja deh.
1: Gaun Merah Muda yang ada ini, Bang.
3: Enggak tahu aku lagunya.
1: Ganti dulu deh, nanti Tata carikan yang lain, Bang.
3: Ya, apa ya? Mula guruk aja lah biar semangat ya.
1: Oh, boleh, boleh, makin semangat ini, Bang.
3: Lagu itu 70 volt, biar kok serik kita tak.
1: Oh, masih tetap itu ya, Bang. 170 volt. Dia, ditunggu lagunya.
3: Oke, thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo. Tadi sangat susah banget di lagu pertama tadi ya. Oke, ini tetap bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Oke, sebelum dari via chat WhatsApp, tetap bacakan ini sudah bergabung kembali dari Bang Heru. Dari via telepon kita sapa kembali.
4: Pagi menjelang siang.
1: Pagi juga, Bang Heru.
4: Request

0: Jawa.
1: Wow, bagus sekali suaranya.
0: Keabadian ya,
1: keabadai,
0: kalau nggak salah
1: keabadian.
0: Ya.
1: Keabadian,
0: keabadian
1: bang.
0: Ya kan?
1: Iya, judulnya keabadian.
0: Keabadian. Aku kalau

Regar, Bang Toib di Bijar Calling, Ayah Japran, Bang Aske siap, Bang Syadan, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ini sudah kembali lagi dari ini orang penyambungan ini, nggak disebutkan namanya. Ini pagi RFM, pagi juga. Ini jadi permadani dan salamnya buat semua dengar pendengar RFM aja. Oke, siap.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis, gamis rendah. Celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makelek warna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dali Munte menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua orang pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan.
2: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Niar Karo masih kembali lagi bersama Tata yang akan dalam program Request Pagi bersama RFM ya. Buat Kang Rau yang ingin bergabung, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-9996105. Bisa melalui chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS ini. Oke, ini Tata lihat dulu, Tata bacakan satu dulu ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423, ingin rekas lagu Takkan Terganti dari Sabrina, dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Indah Jangan Marah-Marah, dan kirim salamnya buat kamu aja di pagi hari ini. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, ini tetap rekas lagu You Are Still The One versi cewek, dan kirim salamnya untuk pendengar aja kak. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, ini tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam buat kakaknya, ingin rekas lagu yang judulnya 1283. Oke. Nanti Tata carikan ini dari Boy Next Door ya. Oke, nanti Tata carikan judulnya dan kirim salamnya buat yang nanti tetap putarkan lagunya. Ya, ini rekan Rau sudah bergabung dari via telepon dari Mama Ika. Mungkin kita sapa dulu. Halo Rekas Pagi bersama Rekas.
1: Di menjelang siang Rau FM.
0: Pagi juga Mama. Menjelang siang ini.
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat Mama. Oke Mama, ini mau request lagu apa ini?
1: Mau request lagu yang judulnya ya. Tapi itulah, gak tahu aku siapa penyanyinya ya.
0: Iya, judulnya boleh disebutkan dulu Ma ini.
1: Selir Hatiku.
0: Selir Hatiku. Oke, Tata lihat dulu. Ada Ma ini dari Triad.
1: Iya boleh.
0: Boleh, Ma? Oke, Mama.
1: Udah lama lagi Tata masuk sini?
0: Baru beberapa minggu, Mama.
1: Ya itu udah lama menghilang, kok sekarang udah nongol lagi pikirku.
0: Iya, Mama. Kemarin ada urusan.
1: Ya itulah, selamat berjumpa kembali ya di Rau FM ya.
0: Iya, Mama. Kirim salamnya buat siapa ya, Mama?
1: Ya, cuma di udara.
0: Iya, boleh, Ma.
1: Di salam-salamnya untuk semua-semua yang udah pada ikutan ya.
0: Oke Mama, siap. Ditunggu lagunya.
1: Untuk Tata, selamat bertugas. Ditunggu lagunya lah ya.
0: Oke Mama, terima kasih. Oke Mama, siap. Ditunggu lagunya buat Mama Ika nanti.

Kita putarkan lagunya. Nah, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama ya. Waalaikumsalam buat kakak ini markas lagu yang judulnya It Will Rain. Dan kirim salamnya enggak ada. Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Ya Rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu lagi ya. Buat Rekan Rau yang ingin markas lagu lagi, boleh hubungi Tata ke nomor biasanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105. Wow.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi UBG-BG ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, pars

nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Dan Juhojin 씨가
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar, dan ini termasuk langganan.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan raut tak terasa kebersamaan kita dari pagi ya hingga siang. Hari ini harus sampai di penghujung acara. Dan terima kasih buat rekan raut yang sudah request lagu dan kirim-kirim salam ya. Semoga lagu yang tadi kita hadirkan pagi ini bisa menambah semangat dan membuat aktivitas rekan raut semua semakin menyenangkan. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Jadi buatkan rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rawi, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tanam perdana jagung di lahan KWT Perdamaian Desa Nanggarjati, Kecamatan Arse pada

0: Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan 10 hektar jagung untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Sabudin Ritonga menegaskan sektor pertanian menjadi prioritas karena lebih dari 75% masyarakat menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten terus mendukung petani melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi, penyediaan pupuk bersubsidi, benih, pembiayaan hingga akses pasar. Kecamatan Arsem memiliki potensi lahan jagung lebih dari 2.000 hektar. Selain jagung, pemerintah juga mendorong pengembangan kopi dan membuka peluang pemasaran hingga pasar internasional. Masyarakat Arsem menyatakan siap mendukung program tersebut. Tersedia sekitar 1.280 hektar lahan APL di Desa Nanggar Jati, Pinagar, dan Kelurahan Arsenauli yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan pertanian. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap gerakan 10.000 hektar jagung dapat meningkatkan produksi, memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rao, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rao Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

peradangan. Mengonsumsi secangkir teh hijau hangat dapat membantu untuk mengelola peradangan. Kandungan antioksidan dalam teh hijau sangat baik bagi tubuh, termasuk polifenol yang dapat memberikan sifat antioksidan dan antiinflamasi tambahan. Kedua, mendukung kesehatan otak. Studi menunjukkan mengonsumsi teh bersama dengan diet yang menyehatkan jantung dapat meningkatkan beberapa fungsi otak. Kandungan L-teanin, asam amino dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan fungsi otak dengan memperkuat memori serta mengurangi kecemasan. Ketiga, menurunkan risiko penyakit jantung. Teh hijau dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung dengan mendukung kadar kolesterol sehat. Walaupun tidak konsisten, mengonsumsi teh hijau telah terbukti mengurangi low density lipoprotein atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi kadar kolesterol total dan mengurangi trigliserida. Keempat, meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Teh hijau terbukti dapat membentuk mikrobioma usus untuk meningkatkan kesehatan. Berdasarkan studi ditinjau pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Molecules, peneliti mempercayai senyawa dalam teh hijau dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan bekerja untuk mengurangi

0: ana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do di sikele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangyon da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

sebutlah nama Allah, sumbatlah tekomu, dan sebutlah nama Allah, tutupilah bejanamu, dan sebutlah nama Allah, sekalipun sekedar dengan engkau taruh di atasnya sesuatu yang melintang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan, lalu diikuti

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekas buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA kadar tertentu yang relatif sangat sedikit, sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

0: sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video. Nggak

7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rao, demi menjaga kebersihan tangan, beberapa orang memilih alternatif menggunakan tisu basah ataupun hand sanitizer. Biasanya kedua benda tersebut digunakan saat akses untuk mencuci tangan, seperti air dan sabun tidak tersedia di suatu lokasi. Namun apakah tisu basah dan hand sanitizer efektif untuk menyingkirkan kuman dari tangan? Dr. Wara Pertiwi, Kasubdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga menyebutkan bisa saja, walau tidak semaksimal cuci tangan pakai sabun atau CTPS, dan harus memastikan bahwa tisu basah yang digunakan mengandung antiseptik. Selain kedua benda tersebut, mencuci tangan juga bisa dilakukan tidak hanya dengan menggunakan sabun khusus cuci tangan saja. Dr. Kunchoro Adi Purjanto, MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, kembali menegaskan pentingnya kandungan antiseptik dalam sabun yang berfungsi membunuh kuman, sehingga tak masalah mencuci tangan menggunakan sabun lain seperti sabun mandi. Beliau juga mengimbau bagi semua pelaku usaha wajib untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan. Pemerintah lewat program Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS juga telah membiasakan CTPS baik di rumah maupun sekolah, seperti CTPS bersama, makan bersama, olahraga, kawasan tanpa rokok, kantin sehat, semua harus mendukung termasuk pelaku usaha. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, sebelum dan setelah makan. Kedua, setelah buang air kecil atau buang air besar di toilet. Dan yang ketiga, sebelum tidur juga termasuk disertai mencuci kaki. Serta memperhatikan untuk tidak hanya mencuci bagian telapak tangan, namun juga membersihkan sela-sela jari, punggung tangan, kuku, dan bersihkan secara menyeluruh menggunakan sabun dan air mengalir.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan rau, serai atau sereh merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai rempah masakan atau obat herbal di Indonesia. Tanaman ini memiliki aroma khas yang kuat dan mengandung nutrisi untuk kesehatan. Banyak orang yang memanfaatkan serai menjadi minuman menyehatkan dengan berbagai racikan termasuk digabung dengan teh. Cara membuat teh serai juga mudah. Kamu bisa merebus 4-5 batang serai tua dalam air mendidih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Yang pertama, dapat memperkuat imunitas tubuh. Teh herbal berbahan serai dapat dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Minuman ini dapat dikonsumsi secara rutin setiap pagi karena mengandung zat antioksidan tinggi juga perlu dikonsumsi. Zat antioksidan yang tinggi pada teh serai ini dapat membantu dalam detoksifikasi tubuh dari dalam. Mengonsumsinya secara teratur dapat membantu dalam menghilangkan racun dari tubuh dengan menghilangkan retensi cairan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan kulit. Serai memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini merupakan nutrisi yang paling penting untuk memperbaiki masalah kesehatan kulit dan rambut. Kamu bisa mengonsumsi teh serai secara teratur untuk mencegah jerawat dan kulit berminyak. Teh serai juga mengandung zat antibakteri dan antimikroba yang efektif untuk mengurangi ketombe dan gatal pada kulit kepala. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Masalah pencernaan kerap dialami jika tubuh kekurangan asupan serat. Untuk membantu dalam mengatasi masalah pencernaan, bisa menggunakan obat herbal seperti teh serai. Dalam sebuah penelitian menunjukkan jika serai sering digunakan untuk mengobati masalah pencernaan seperti sembelit, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Pada penelitian di tahun 2012, serai juga terbukti efektif dalam melawan tukak lambung. Yang selanjutnya, menurunkan berat badan. Teh serai juga bisa dimanfaatkan untuk program diet, karena teh serai yang dikonsumsi secara rutin bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membakar kalori dalam tubuh. Karena itu berat badan dapat turun dengan cepat. Kamu bisa mengonsumsi teh serai ini secara rutin setiap pagi ataupun sarapan. Hal ini juga didukung pada bukti penelitian dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2013 yang menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam senyawa tumbuhan alami dan kandungan kafein dalam teh meningkatkan penggunaan energi dan oksidasi asam lemak dalam tubuh. Yang terakhir, mengurangi sakit saat menstruasi. Menstruasi kerap menimbulkan efek samping pada setiap wanita. Biasanya disertai rasa sakit pada area sekitar perut dan pinggul, pusing, hingga kelelahan. Banyak wanita yang mengobatinya dengan obat herbal. Teh serai bisa menjadi alternatif untuk mengurangi sakit saat menstruasi. Teh serai memberikan efek yang dapat menenangkan perut sehingga rasa sakit dapat diatasi. Nah, rekan rau, itu dia ya 5 manfaat rutin minum teh serai untuk kesehatan. Bisa langsung dicoba ya.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini, dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nirvana Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, masih bareng lihat tentunya ya di siang hari ini. Seperti biasa, sudah masuk ke program Ketabo Tusirimpuan, Ketabo Turaw FM, Ketabo Ketabo, Ketabo Ketabo, request lagu Batak dan juga Tapsel pastinya ya ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, dari via telepon ini kita sapa dulu ya penelpon perdana di siang hari ini, ada Kak Marina ini. Halo Ketabo Tusirimpuan.
1: Ketabo Turaw FM.
0: Ketabo Ketabo kakakku, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Oh, baik sekali.
0: Baik sekali. Ya, mau request lagu apa ini, Kak?
1: Lagu dari yang kemarin nggak jadi diputar, Hendra Yolai.
0: Yang terakhir, karena waktunya udah nggak cukup ya, Kak, ya. Yang mana itu, Kak, judulnya?
1: Adong Nasolot di Tonga.
0: Adong Nasolot di Tonga. Oke, bentar. Adong Nasolot Solot. Ahadu bayo nasoloti. Ahadu bayo nasoloton. Iya. Dari siapa tadi, Kak, penyanyinya itu? Dari siapa penyanyinya? Ada dari Argana Trio ini, Kak.
1: Argana Trio.
0: Iya, Argana Trio.
1: Hendra Silalahi.
0: Iya, betul. Hendra Silalahi yang kemarin ya. Oke, Kakku, lagunya ada ya.
1: Salam-salam buat Bang Ricardo.
0: Oke.
1: Dengan suaranya buat Bila. Dengan suaranya Bang Ricardo yang belum sudah kepotong
0: belum. Iya. Betul. Oke.
1: Mama Ika juga, mana suaranya?
0: Mana suaranya?
1: Terdengar lagi. Mama Hikmah, ada Mama Abi, Mama Ayu, dan Mama-mama yang lain yang ada di seluruh perang perempuan yang lagi beraktivitas.
0: Oke deh, siap Kakku.
1: Lia yang lagi bertugas.
0: Oke. Terima kasih Kakku. Ditunggu lagunya Kakku. Oke. Iya, penelpon perdana kita di siang hari ini dari Kak Marina ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi dari via telepon. Halo Ketabo Tusirimpuan.
2: Ketabo Turaw FM.
0: Ketabo Ketabo, mamaku. Kabar-kabari gimana ini?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Mah?
2: Mau request lagu Batak.
0: Batak boleh. Mau yang mana judulnya, Mah?
2: Biasalah, lagu langganan yang baru-baru ini.
0: Apa tuh?
2: Aku tidak sanggup.
0: Dari siapa ini, Mah, ya?
2: Tapi dari Adi Riso apa?
0: Aku tidak sanggup, bentar mau kita cek tapi, ya.
2: Tapi nanti kalau bisa jangan cuma sekilas lewat aja mutar lagunya.
0: Oh iya, karena memang durasinya ada, Mah, yang sedikit ya.
2: Ya itu makanya aku bilang dua kali putar.
0: Oh. Boleh deh nanti kalau cukup waktunya, Mah, ya. Karena di sini cuma dua menit ya di sini.
2: Iya, memang durasinya sedikit kali,
0: kan? Iya. Oke deh, Mah, nanti kita
2: ada lagunya, kan?
0: Ada, Mah, lagunya ada. Oke, aku tidak sanggup mencintaimu ya, Mah, judul aslinya ya. Mau salam-salam lagi, Mah, lagunya?
2: Iya, tadi siapa?
0: Kenapa, ya, Mah? Halo, mamaku.
2: Judulnya bahasa Indonesia, lagunya lagu Batak, aku bilang.
0: Oh iya, betul sekali. Mau salam-salam lagi, Mah, lagunya?
2: Iya. Di salam juga untuk Mama Hikmah. Okay. Untuk si David. Untuk si Ricardo. Untuk apa, Mah Rizky, enggak usah disalam lagi, udah pergi jadi beda, enggak ikutan lagi ya itu.
0: Enggak dengerin lagi ya, Mah, ya.
2: Iya, mendengar okay juga deh. Enggak. Untuk semua lah pendengar sini kita ya.
0: Oke, okay, Mama, siap. Ditunggu lagunya.
2: Makasih, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via telepon. Kita sapa lagi dari via telepon ya. Halo Ketabo Tusirimpuan.
3: Halo, Ketabo Tusirimpuan.
0: Ketabo-ketabo, Mang Baru. Mabia kabar, Mang Baru.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsir ini, Mang Baru?
3: ini lagu Tapsel dulu.
0: Tapsel dulu.
3: Nyanyinya ini ya Wahyu Dira.
0: Judulnya yang mana dong, Bro?
3: Burung Simangarata.
0: Burung Sima, bisa diulang nggak, Bro?
3: Burung Simangarata. Penyanyinya Wahyu Dira. Kalau kalau kita nggak ada, lagu Batak aja lah.
0: Bentar, Om Bro, kita cek ya, Burung Simangarata tadi ya. Bentar.
3: Penyanyinya Amin Wahyu Dira.
0: Ini bisa di salam-salam dulu, Om Bro, sembari lihat cek lagunya.
3: Ya, salam-salamnya buat Bang Sahadan, Penyai Natama, Ayah Jabran, Mama Ika, Marina, Bang Sarul, Mama Dira, Mama Hikma. Tadi dibilang Mama Ika tadi. Oh, Mama Rizki nggak usah disalam lagi ya?
0: Iya, karena udah ke Medan.
3: Gimana? Gimana?
0: Nggak tahu sih, Om Borung. Oke.
3: Borung, yang mana? Udahlah, yang semua-semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Om Borung. Lagunya, lagunya ya ada dari Amin Wahyudi Harahap tadi kan, Om Borung?
3: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulung si Mangerata ya dari Amin Wahyudi Harahap. Oke, yang baru siap ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
4: Halo, kita foto rep dengan siapa dirimu?
0: Kata apa Bang Noah, dengan lihat dong diriku di sini.
4: Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik. Bang, gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Selalu kabar buruk ya. Mending enggak usah ditanya ya kabarnya ya. Kalau kabar buruk mulu. Bang Noah, mau request lagu Batak atau Tapsel ini?
4: Ada yang judulnya Veronica.
0: Veronica, versi Batak ya, kayaknya ada ya. Iya Bang, ada dari Putra Pemulung di sini namanya.
4: Suaranya serak-serak masuk angin.
0: Siapa Bang? Aku?
4: Enggak, penyanyinya itu.
0: Oh, aduh. Pede banget liat ya. Oke Bang, mau yang ini lagunya?
4: Udah normal selalu.
0: Oh, udah normal ya.
4: Apa tuh?
0: Bukan apa ya? Makan obat dong, Bang.
4: Obat mah diminum kali.
0: Sama aja lah itu. Ini lagunya ini aja, Bang, Veronica dari Putra Pemulung.
4: Enggak tahu kok punya siapa kan. Aku dengar hari itu.
0: Oke, okay, deh kita dengarkan dulu ya. Mau salam-salam lagi, Bang, lagu Veronica ini?
4: Salam lah dirimu, jangan lupa minum obat lagi lah.
0: Oke, okay, Bang, siap.
4: Marilah. Apa kabar? Baik, mental.
0: Tadi enggak disenggol, Bang, ya?
4: Apa?
0: Oke, ada lagi, Bang?
4: Udah, makasih, dadah.
0: Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya. Yo, ai. Veronica, ya, yang versi Batak. Siap deh, kita dengarkan nanti buat Bang Noah, ya. Lanjut, dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, ketapa tuh si Dimpuan?
5: Halo.
0: Halo, Bang David. Kabarnya gimana ini?
5: Baik, kalau kamu?
0: Aku juga baik, Bang. Siang hari ini mau dengerin lagu Batak atau Tapsel ini, Bang?
5: Lagu Batak ada.
0: Batak boleh, yang mana ini?
5: Dari Style Voice.
0: Style Voice?
5: Iya.
0: Style Voice, yang mana ini, Bang?
5: Ya, apa ada yang ada?
0: Yang ada di sini Akapoda, Unang Jason, Sada di antara dua, Tangihon Ponakon, Anak Sasada, Tilik Rohangku, Sasadaho, Somartona, Siboru Pangarato 2, Molo Oloho, Alani Tangiang, Somar Lapatan, Tondi-tondiku, Holong Naso Tarputik. Mau yang mana nih, Bang?
5: Marparbu Edo Lojami, ada.
0: Ini nggak ada yang dia sebutkan ya, Bang, ya?
5: Style Voice, ya?
0: Iya, dari Style Voice. Bentar, Bang, kita cek dulu, ya. Marparbu Edo Lojami. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
5: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Semua pendengar dan penyiar setia Rawa. Terima kasih ya.
0: Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya.
5: Oke,
0: dari Bang David, ditunggu lagunya ya. Kita putarkan nanti ya. Ini kita lanjut dari via. Oke, dari via telepon ternyata masih ada. Kita sapa lagi. Halo, kata apa tuh si Dimpuan?
6: Iya, Sidimpuan.
0: Halo, Ketabo, Ketabo.
6: Halo, Ketabo, Ketabo.
0: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Isna, Kak, di Sulandit.
0: Oke, Kak, mau request lagu Batak atau Tapsel ini siang hari ini?
6: Lagu Tapsel, Kak, dari itu versi Era Andi ini, Kak, Tonana Kecewa.
0: Tonana Kecewa, dari siapa tadi, Kak?
6: Era Andini.
0: Era Andini. Oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi, Kak?
6: Enggak, cuma buat Mama Agus, Kak, di Bakaran yang lagi kerja.
0: Oke deh, siap. Ditunggu lagunya, Kak. Oke. Iya, dari via telepon tadi ya. Kita lanjut dari via chat WhatsApp dulu ya. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini, banyak banget ya. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Nila Sari yang judulnya Kanda katanya. Dikirim salam untuk kamu aja. Terima kasih. Aduh, oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi, kata siapa lagi? Halo, kata Batu Sidimpuan.
7: Halo.
0: Halo, kata Bo, kata Bo. Ketabo-ketabo, Mama. Lagi sibuk ya? Mau request lagu apa ini, Mbak Batak atau Tapsel?
7: Kalah di persuadaan.
0: Oke, okay. Kalah di persuadaan. Dari siapa nih, Mbak?
7: Oh, dari Ratu Pilihan di Sinangkal.
0: Oke, okay, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
7: Buat ini teman yang lagi lapar.
0: Aduh. Yang lagi lapar semoga makan ya. Oke, Mama. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekala disebut ya, Mah, yang lagi lapar ya. Ini Lia juga jadi lapar ini, aduh. Oke, ada satu lagi dari via telepon ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo Kesidimpuan.
8: Halo, Ketabo Kesidimpuan.
0: Ketabo, Ketabo. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
8: Dengan Mama Yuni di Kampung Tobo.
0: Oke, Mamaku, gimana kabarnya siang hari ini?
8: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Ma?
8: Batak aja lah ya, kan?
0: Oh, boleh nih, boleh.
8: Iya, ini permintaan udakmu.
0: Oh. Apa?
8: Angan-angan.
0: Angan-angan. Dari siapa nih, Ma, lagu Bataknya ini ya? Angan-angan.
8: Dari BBM Trio.
0: Oke, Ma, ada rombongan BBM ya lagunya ada. Mau salam-salam lagi, Ma,
8: iya,
0: lagunya?
8: Iya, untuk penyiarnya aja lah.
0: Oke, Mama, siap. Ditunggu lagunya, Mamaku.
8: Iya, makasih ya.
0: Oke, Mama.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini banyak banget ya, aduh. Dari via telepon, satu lagi deh kita angkat ya. Satu lagi dari via telepon. Halo, Ketabo Sidimpuan.
9: Ketabo Sidimpuan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Ketabo, Ketabo. Ini Mama trip terakhir ya dari via telepon ya. Mamaku, gimana kabarnya siang hari ini?
9: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Ma?
9: Lagu Batak.
0: Batak boleh, judulnya yang mana ini?
9: Dang Natoi Serohakku.
0: Dang Natoi
9: Serohakku. Dari Sania Hutaur.
0: Sania Hutahuru.
9: Dang Natoi Serohakku.
0: Dari Sania tadi, Mah, ya. Oke, Ma, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
9: Salam buatnya Lia, selamat tugas.
0: Oke.
9: Buatnya Ma Ilham di Perumnas. Buatnya Mama Rizky di Eksul. Mama Rizky Borwarahap. Mama Ika.
0: Oke.
9: Buatnya Bapak Bayu Tak. Buatnya Ida Kudi Jalan Damar, Borisinaga. Buatnya Mama Nathan. Dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Mama, siap. Ditunggu lagunya, Mamaku.
9: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai juga ya dari via telepon. Ya, ini kita lanjut nanti di segmen kedua ya. Nanti dia akan bacakan requestan dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS nanti. Kalaupun nanti juga bakal ada dari via telepon. Yap. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalimunte, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong, membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng lihat tentunya di sore hari ini ya, dan tak terasa ya, dari siang menjelang sore hari ini, aduh. Oke, deh, kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp ya. Salam kenal ini dari Tari Siregar di Kampung Tobu. Request lagu Tondi Tondiku dikirim untuk mantan penyiar untuk mantan penyiar radio Sekota Padang Sidimpuan, untuk penyiar yang lagi bertugas. Oke deh kak, siap ya, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat atau WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu Selendang Biru di salam-salam buat kamu aja. Aduh, singkat padat banget ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Oke, ini dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven, request lagu Gokon Doho Jow Jow di salam buat Bapak Bajuntuk di Batuna 2, Bang Saluregar, Bang Tuep di Pijor Koling, Mama Hikma, Mama Dira Asrul Panggabian di pusat kota Padang Sidimpuan, Wa Rodang Dang, Mama Habib dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, ketemu tuh Sidimpuan.
1: Ketemu tuh RFM, malah di sini ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Ketabo. Mabia kabar, Bang?
1: Ya, malah di sini ya. Kabarnya lagi loading.
0: Kenapa nih?
1: Baru bangun,
0: waduh. Oke deh. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Apa nih judulnya kemarin? Esterlia gitu.
0: Esterlina.
1: Apa?
0: Esterlina ya?
1: Bukan Esterli ya?
0: Bisa aja ya, Bang ya? Nggak tahu, Deng. Dari The Blessing Trio, Bang, mau? The Blessing
1: siapa
0: Trio.
1: Itu dia lulu aku, gitu kan?
0: Nggak tahu sih, Bang. Kita dengarkan aja ya.
1: Iya, Esterlina ya, kan?
0: Esterlina. Nggak tahu sih, Bang. Kita dengarkan aja ya. Mau salam-salam lagi, Bang?
1: Esterli aja deh.
0: Esterli aja deh. Ya, oke deh. Oke deh. Ini lagunya mau dibingkis buat siapa nih, Bang?
1: Nggak mau di salam-salam buat
0: yaudah deh, petaku aja ya. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya,
1: oke,
0: Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut dari via chat WhatsApp kita bacakan ya. Ini kita bacakan semuanya aja. Tapi nanti takut nggak terputar semua ya, karena waktunya juga sudah nggak banyak lagi. Ada Nazwa ini mau request lagu Sapala Nang Hupilit, katanya dikirim salam untuk pendengar aja. Oke, nanti kalau sempat kita putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Ade mau request lagu Bukti Ini Cinta, salam-salamnya untuk pendengar aja katanya. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp, ini dari Halak Panyabungan, waduh, mau request lagu Batak Paulak Nasibhi dari Style Voice. Disalam-salam untuk semua pendengar WFM Sekota Padang Sidimpuan. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal, ketawa tuh Sidimpuan, ketabo, request lagu Korban Setia. Disalam untuk Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Ejuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM Tour spesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, siap ya, kita putarkan nanti kalau sempat waktunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ada Rituan dari Showroom Hino Sihitang, request lagu Tapsel Kumbang Manggoda. Atau Kumbang Panggoda ya. Disalam-salam untuk Bang Amsar dan Ardi. Terima kasih, Hika. Aduh. Siap, ditunggu lagunya ya. Kita putarkan nanti kalau waktunya sempat ya. Karena juga nanti bakalan ada ajian asyar ya. Kita ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya tanpa faedah dan sikap menyelisihi para nabi yang mereka lakukan."

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani.
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gerakan tanam bawang merah di kawasan hunian sementara atau Huntara, Aiklatong, Kecamatan Sipirok pada Selasa 4 Agustus 2026. Program kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana melalui pengembangan sektor pertanian. Kegiatan dihadiri Bupati Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga. Turut hadir Camat Sipirok, unsur Forkopimcam Sipirok, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kepala desa, ketua kelompok tani Huntara Maju, serta masyarakat Huntara Aiklatong. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Gus Irawan Pasaribu yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda pemerintahan lainnya. Beliau mengatakan pemerintah daerah siap mendukung kebutuhan kelompok tani, mulai dari penyediaan benih, sarana produksi pertanian, hingga pendampingan budidaya. Selain bawang merah, kawasan Huntara Aiklatong juga dinilai memiliki potensi untuk pengembangan komoditas kopi. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti KUR Berkah Berbunga 0% dan dukungan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar masyarakat semakin aktif mengembangkan usaha pertanian. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapsel,

0: yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi daerah sekaligus memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pada kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Tani Huntara Maju Samson Bahasar Hutagalung menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kabupaten Tapsel. Ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut, terutama dalam penyediaan pompa air, pupuk, obat-obatan, benih hortikultura, serta sarana produksi pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani. Melalui gerakan tanam bawang merah ini, pemerintah Kabupaten Tapsel bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kawasan Huntara Aik Latong tidak hanya menjadi tempat hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga berkembang menjadi sentra pertanian produktif yang mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: 105 FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: 안 주호진 씨가.
1: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang larangan isbal. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, salah satu kewajiban Anda sebagai seorang muslim adalah meneladani Rasulullah SAW dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah SAW telah memberikan batas-batas syar'i terhadap pakaian seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, keadaan sarung atau celana seorang muslim hingga setengah betis. Tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka bagiannya di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa yang sunnah hendaklah sarung atau celana seorang muslim hingga setengah betis dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Apa saja yang di bawah mata kaki, maka hal itu terlarang dan haram. Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW memegang otot betisku lalu bersabda, ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan, maka boleh lebih bawah lagi. Jika engkau masih enggan juga, maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadis ini pun mengisyaratkan bahwa panjang pakaian seorang muslim tidaklah melebihi kedua mata kaki dan yang paling utama hingga setengah betis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa berkata, panjangnya gamis, celana, dan sarung hendaklah tidak melebihi kedua mata kaki sebagaimana telah dijelaskan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, apa definisi isbal serta bagaimana hukum isbal? Isbal secara bahasa adalah masdar dari asbala yusbilu isbalan, yang artinya menurunkan, melabuhkan, atau memanjangkan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Arabi rahimahullah dan selainnya adalah memanjangkan, melabuhkan, dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki dan menyentuh tanah. Larangan isbal bagi laki-laki telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Maka selayaknya bagi seorang muslim yang telah ridho Islam sebagai agamanya untuk meninggalkan isbal ini, dan hal tersebut terlarang secara tegas baik karena sombong maupun tidak. Berikut dalil-dalil tentang larangan isbal disertai ancaman yang keras. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang di bawah kedua mata kaki berada di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW menyebutkan tiga golongan tersebut berulang-ulang sebanyak tiga kali. Abu Dzar berkata, merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang suka memanjangkan pakaian.

0: Hanya yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, Rasulullah SAW bersabda, wahai Sufyan bin Sahal, janganlah kamu isbal. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang isbal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kelima, Ibnu Umar berkata, saya lewat di hadapan Rasulullah sedangkan sarungku terurai. Kemudian Rasulullah SAW menegurku seraya berkata, wahai Abdullah, tinggikan sarungmu. Aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, tinggikan lagi. Aku pun meninggikannya lagi. Maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu. Ada beberapa orang bertanya, seberapa tingginya? Sampai setengah betis. Hadis riwayat Muslim. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid, dan hadis-hadis tentang pelarangan isbal mencapai derajat mutawatir makna, tercantum dalam kitab-kitab sahih, sunan-sunan ataupun musnad-musnad, diriwayatkan dari banyak perawi dari kalangan sahabat. Seluruh hadis tersebut menunjukkan larangan yang sangat tegas, larangan pengharaman, karena di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras. Dan telah diketahui bersama bahwa sesuatu yang terdapat ancaman atau pelarangan, maka diharamkan dan termasuk dosa besar dan termasuk hukum-hukum syar'i yang kekal pengharamannya. Pendengar yang budiman, telah jelas bagi kita tentang keharaman isbal. Selain itu, ada beberapa hal yang patut Anda ketahui seputar larangan isbal ini, yaitu pertama, perbuatan isbal atau musbil adalah menyalahi sunnah. Menyelisihi sunnah termasuk perkara yang tidak bisa dianggap enteng dan ringan, karena kewajiban setiap muslim untuk mengamalkan setiap sendi agama dalam segala perkara, baik datangnya dari Al-Quran atau sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63 yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kedua, mendapat ancaman neraka. Hadis-hadis tentang pelarangan isbal ini yang sangat banyak berisi ancaman neraka bagi orang yang melabuhkan atau memanjangkan pakaiannya dengan sengaja, baik karena sombong ataupun tidak. Ketiga, isbal termasuk kesombongan. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari bahwa isbal adalah menyulurkan pakaian, dan menyulurkan pakaian dengan sengaja melahirkan kesombongan walaupun pelakunya tidak bermaksud sombong. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah kalian dari isbal pakaian karena hal itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Berkata Ibnu Arabi, tidak boleh bagi laki-laki untuk memanjangkan pakaiannya melebihi kedua mata kaki, meski dia mengatakan, aku tidak menariknya karena sombong. Karena larangan hadis secara lafad mencakup pula bagi yang tidak sombong, maka tidak boleh bagi yang telah tercakup dalam larangan, kemudian berkata, aku tidak mau melaksanakannya karena sebab larangan tersebut tidak ada pada diriku. Ucapan semacam ini merupakan klaim atau dalih yang tidak bisa diterima, bahkan memanjangkan pakaian itu sendiri menunjukkan kesombongan. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup uraian ini, kami ingin mengajak kepada Anda semua untuk meninggalkan model pakaian yang menutup mata kaki karena telah jelas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkannya adalah bentuk ketaatan kepada beliau yang bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
5: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
4: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
5: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
4: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
5: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
4: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Singapore.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Di mana kele? Baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh mana gi kele?
1: Tola matong kele, ligi mak.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Seratus lima FM. Wow.

0: yang apa ya? Password Wahyu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Dengerin terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Raul 105.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

Setelah Umar dimakamkan, orang-orang kembali ke rumah masing-masing sambil menangis. Waktu berlalu, tetapi mereka tetap pilu. Makanan ditaruh setelah Isya. Tidak ada seorang pun yang menjamah, menjulurkan tangannya untuk memakannya. Mereka sama sekali tidak makan. Lalu Al-Abbas berkata, "Saudara-saudaraku, ketika Rasulullah wafat, kita masih tetap makan dan minum. Ketika Abu Bakar wafat, kita masih makan dan minum. Jadi sekarang, seharusnya kita makan dan minum." Dia pun segera mengambil makanan dan memakannya. Akhirnya orang-orang makan bersama-sama. Akan tetapi, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar wafat, Madinah tidak pernah melihat hari yang sangat sedih dan banyak orang yang menangis seperti hari pada wafatnya Umar. Orang-orang memang kembali melangsungkan kehidupan. Bumi terus berputar. Matahari masih terbit dan terbenam untuk mereka. Sunnah Allah berlaku, kehidupan terus berlanjut. Seperti apapun keadaannya, kehidupan tetap berlanjut. Abdullah bin Mas'ud setiap kali mengingat Umar, dia akan menangis sampai kerikil menjadi basah dengan air matanya. Sesungguhnya, Umar adalah benteng pelindung Islam. Aku tidak pernah melihat Umar sekalipun kecuali aku melihat ada malaikat di antara dua matanya meluruskannya. Keislamannya merupakan kemenangan, hijrahnya merupakan pertolongan, dan kepemimpinannya merupakan rahmat. Sementara Abu Talha Al-Hansari berkata, "Demi Allah, tidak ada satu keluarga muslim pun setelah Umar kecuali terdapat kekurangan dalam agama dan dunia mereka." Abu Huzaihah berkata, "Perumpamaan Islam pada era Umar seperti sesuatu yang datang dan terus-menerus maju. Dan ketika Umar terbunuh, sesuatu mundur dan terus mundur." Aisyah berkata, "Hiasilah majlis kalian dengan bersolawat kepada Rasulullah dan mengenang Umar." Sementara Ummu Aiman berkata, "Hari ini Islam lemah." Sa'id bin Zaid berkata, "Hari ini Islam retak dan tidak mungkin ditambah lagi sampai hari kiamat."

Hari-hari berlalu, manusia sudah mulai reda dari duka cita. Siapa yang membunuh Umar? Pertanyaan ini mulai menyeruak. Apakah dia dibunuh oleh Abu Lu'luah karena Umar tidak meringankan upeti yang harus dia bayar kepada Mughirah? Pantaskah ini menjadi penyebabnya? Musuh Umar sangat banyak. Dia mengusir orang Yahudi dari Jazirah Arab. Dia tidak mengizinkan orang yang tidak beragama Islam berada di negeri Arab. Akan tetapi orang yang paling memusuhi Umar adalah orang Persia yang kemarin masih menjadi tuan orang Arab dan sekarang dia menjadi budak orang Arab. Dengan apa yang dilakukan Umar, orang-orang Arab menjadikan anak dan istri bangsawan Persia sebagai budak. Abu Lu'luah selalu menangis setiap kali melihat para tawanan bangsanya setelah perang Nahawat. Para petinggi Persia yang menjadi budak orang Arab pesimis untuk merebut kembali negara mereka setelah kalah dan kehilangan kerajaannya. Akan tetapi mereka tidak pernah jera untuk memusuhi. Abdurrahman bin Auf mendatangi orang-orang yang tengah mengkaji peristiwa pembunuhan ini. Di antara mereka ada Ubaidillah bin Umar. Mereka semua memikirkan belati dengan dua ujung yang digunakan membunuh Umar. Abdurrahman bin Auf mengambil belati tersebut dan memandangi dua ujungnya yang seperti tombak. Aku kemarin melihat belati ini di tangan Hurmuzan dan Jufainah. Aku bertanya kepada mereka untuk apa pisau ini? Mereka menjawab, untuk memotong daging. Meloncatlah Abdurrahman bin Abu Bakar di tengah desakan keramaian orang dan berkata, aku melewati Abu Lu'luah yang membunuh Umar. Dia bersama Hurmuzan dan Jufainah. Mereka bertiga berbisik-bisik. Ketika aku menegur mereka, mereka kaget dan jatuhlah belati yang memiliki dua ujung dan satu gagang di tengahnya. Lihatlah, apakah itu belati yang digunakan membunuh Umar? Mereka pun melihat dan mendapatkan bahwa belati itu seperti yang digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ubaidillah bin Umar tidak bisa menguasai dirinya. Dia menyandang pedangnya pergi ke rumah Hurmuzan lalu membunuhnya. Kemudian Jufainah, dia adalah orang Kristen Hijrah yang mengaku Islam. Kemudian Ubaidillah pergi membunuh anak perempuan Abu Lu'luah yang masih kecil dan terus mencari orang-orang asing di jalanan Madinah. Setiap menemukan orang asing, dia bunuh. Sebagian orang yang dia bunuh, ada orang yang sudah masuk Islam. Untunglah sekelompok muhajirin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas segera menyusulnya. Dan setelah perjuangan yang keras, mereka berhasil memegang kerah bajunya.

Ketika Usman tahu apa yang diperbuat oleh Ubaidillah, dia berkata kepada Ubaidillah, "Allah pasti membunuhmu. Engkau membunuh orang yang sholat, anak kecil dan ahlul zimmah Rasulullah." Ketika Usman menjadi khalifah, dia membayarkan diat orang yang terbunuh dengan hartanya sendiri. Dia merasa jijik melihat Abu Lu'luwah membunuh Umar dan Ubaidillah anak Umar yang dibunuh setelahnya karena kisas.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

0: Bupati mengajak masyarakat, khususnya di daerah pertanian, untuk lebih aktif memanfaatkan berbagai program pemerintah yang telah disiapkan untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga. Beliau juga menekankan pentingnya keuletan dan keaktifan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Berbagai program pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi dengan kemauan masyarakat untuk mengolah lahan secara produktif. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimasi koperasi daerah atau kelurahan merah putih agar kedepannya dapat berperan sebagai distributor atau kios pupuk di tingkat desa. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan kebutuhan pertanian. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghindari praktik pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat membebani ekonomi keluarga. Pemerintah katanya telah menyediakan alternatif pembiayaan melalui program KUR Berkah 0%. Sementara itu, dalam tausiahnya, Ustadz Isnan Syagian mengajak jemaah untuk senantiasa mendoakan para pemimpin agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan amanah untuk kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Pengajian tersebut dihadiri Camat Angkola Barat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KERSA, Setdakap Kabupaten Tapanuli Selatan, Ketua MUI Kecamatan Angkola Barat, Ketua FKDT Kecamatan Angkola Barat, Pengurus BKM Desa, para Kepala Desa atau Lurah, Hatebangun, Harajaom, serta masyarakat se-Kecamatan Angkola Barat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap sinergi dalam masyarakat dan organisasi keagamaan seperti BKM terus diperkuat. Tidak hanya dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, 나 렉니 루, 과자 주가 하비스 에, 랑가는 온통 주가 이거든 하비스 Seriusni, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang? Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamsah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamsah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki dua buah toko batik dan juga kerajinan, dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya satu jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah, Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamsah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamsah mendidik kelima putra-putrinya. Dan hasilnya, kelima orang saudara Pak Hamsah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Mirota, meskipun jenis usahanya berbeda-beda.
3: 105 FM.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Ya, maaf pak. Ya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku.

0: Insan Edukasi, kesuksesan Pak Hamsah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
1: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya.

0: sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
1: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
0: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
1: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
0: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
1: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
0: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
1: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak, dan itu saya menjadi desainer, dan saya juga senang sekali mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang impor-impor itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik. Kemudian berjalan. Kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

0: Insan edukasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamsah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamsah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamsah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamsah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamsah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamsah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamsah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam malam setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.

0: Kadang, Ramadan itu bukan tentang seberapa besar nilai kebaikannya, tapi seberapa sering kebaikan itu kita lakukan. Ada waktu di mana kita bertanya kepada diri sendiri, uang kecil ini seharusnya pergi kemana? Karena sekecil apapun nilainya, sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Ramadan mengajarkan kita, berbagi tak selalu lewat tangan yang sama. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik.
1: Bank Sumut mengucapkan selamat berbuka puasa untuk wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
4: Insan edukasi, sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamsah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari, khususnya tari Jawa, terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia, dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamsah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamsah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamsah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh Pak Hamsah itu. Untuk keperluan itu, telah dibentuk pula sebuah PT Hamsah Batik. Meskipun kesibukan Pak Hamsah sangat padat, namun Pak Hamsah tetap melibatkan diri pada kegiatan sosial dengan menjadi pengurus berbagai organisasi, antara lain Yayasan Kanker, Yayasan Sekar Jagat, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Harapan Bangsa, dan organisasi sosial lainnya. Namun begitu, perhatiannya pada kesejahteraan karyawan tetap dinomor satukan. Setiap bulan, karyawan Mirota Batik dan Kerajinan selain memperoleh gaji sesuai UMR provinsi, juga mendapatkan bagian keuntungan.
5: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi, kita beli beras, kita beli sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, tidak dapat gaji lagi gitu. Jadi gajinya di sini, gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
4: Insan edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, Kepada para pengusaha, Pak Amsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula yang kemudian memunculkan gagasan agar kelak kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamzah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamzah berharap justru meninggal secara mendadak tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan edukasi, meskipun gaji karyawan Miruta Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamzah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
5: Untuk insan edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja, tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja, sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja, dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
4: Insan edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
6: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai program pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasarebu melalui Wakil Bupati Haji Jafar Syabuddin Ritonga menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan BKMT sebagai wadah silaturahmi dan pembinaan keagamaan masyarakat. Menurut beliau, kegiatan seperti ini juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan program pembangunan secara langsung kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengajak masyarakat, khususnya di daerah pertanian, untuk lebih aktif memanfaatkan berbagai program pemerintah yang telah disiapkan untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga. Beliau juga menekankan pentingnya keuletan dan keaktifan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Berbagai program pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi dengan kemauan masyarakat untuk mengolah lahan secara produktif. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimasi koperasi daerah atau kelurahan

0: pertanian. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghindari praktik pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat membebani ekonomi keluarga. Pemerintah katanya telah menyediakan alternatif pembiayaan melalui program KUR Berkah 0%. Sementara itu dalam tausiahnya, Ustadz Isnan Syagian mengajak jemaah untuk senantiasa mendoakan para pemimpin agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam menjalankan amanah untuk kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Pengajian tersebut dihadiri Camat Angkola Barat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KERSA, Setdakap Kabupaten Tapanuli Selatan, Ketua MUI Kecamatan Angkola Barat, Ketua FKDT Kecamatan Angkola Barat, Pengurus BKM Desa, para Kepala Desa atau Lurah, Hatebangun, Harajaon, serta masyarakat se-Kecamatan Angkola Barat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap sinergi dalam masyarakat dan organisasi keagamaan seperti BKM terus diperkuat. Tidak hanya dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那过不拜，哎，拜个哎呀，哎呀，拜拜，啊。

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ooh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tanam perdana jagung di lahan KWT Pardamaian, Desa Nanggarjati, Kecamatan Arsai pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan 10 hektar jagung untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Sabudin Ritonga menegaskan sektor pertanian menjadi prioritas karena lebih dari 75% masyarakat menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten terus mendukung petani melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan irigasi, penyediaan pupuk bersubsidi, benih, pembiayaan hingga akses pasar. Kecamatan Arsai memiliki potensi lahan jagung lebih dari 2.000 hektar. Selain jagung, pemerintah juga mendorong pengembangan kopi dan membuka peluang pemasaran hingga pasar internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 FM, your lifestyle.

0: Trau.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Selamat malam rekan Rau semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden, khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rau, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.
0: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face. Who is

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Rekan Rao, banyak orang beranggapan bahwa waktu tidur yang ideal adalah sebelum tengah malam atau sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu tidur yang memasuki pukul 24 sudah dianggap kurang ideal karena mengurangi durasi tidur dan kemungkinan besar membuat Anda terbangun pada waktu yang lebih siang. Menurut Certified Sleep dan Recovery Coach Vishal Dasani, waktu tidur yang ideal tidak selamanya sebelum pukul 24 atau pukul 12 malam. Beliau mengatakan, berdasarkan penelitian terbaru, tidak apa-apa untuk tidur larut malam, untuk tidak tidur sebelum pukul 24 atau 12 malam. Namun, kamu perlu memahami 4 komponen dari tidur yang sehat, yakni kuantitas atau waktu tidur yang cukup, kualitas tidur yang bagus, tidur sesuai dengan jam tubuh, dan jadwal tidur yang konsisten. Artinya, apabila kamu sering tidur lebih dari pukul 24 atau 12 malam, ataupun night owl, tidak ada gunanya untuk mencoba tidur lebih awal, sebab waktu tidur tersebut jauh berbeda dari waktu tidur yang sudah diatur oleh tubuh. Selain itu, waktu tidur yang berbeda dapat mengganggu jadwal tidur yang sebelumnya sudah konsisten. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kamu mencoba untuk tidur lebih awal, yang ada kamu malah frustasi karena tidak tertidur. Alhasil, kamu akan mengira sedang mengalami masalah tidur, padahal kamu hanya tidur di waktu yang salah dan berbeda dari tubuhmu yang sudah terbiasa. Beliau mengungkapkan penelitian lain yang ia telah mengatakan bahwa waktu tidur yang teratur jauh lebih penting daripada durasi tidur kamu.

Thank you.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gerakan tanam bawang merah di kawasan hunian sementara atau Huntara, Aiklatong, Kecamatan Sipirok pada Selasa 4 Agustus 2026. Program kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi warga terdampak bencana melalui pengembangan sektor pertanian. Kegiatan dihadiri Bupati Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga. Turut hadir Camat Sipirok, unsur Forkopimcam Sipirok, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kepala desa, ketua kelompok tani Huntara Maju, serta masyarakat Huntara Aiklatong. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Gus Irawan Pasaribu yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda pemerintahan lainnya. Beliau mengatakan pemerintah daerah siap mendukung kebutuhan kelompok tani, mulai dari penyediaan benih, sarana produksi pertanian, hingga pendampingan budidaya. Selain bawang merah, kawasan Huntara Aiklatong juga dinilai memiliki potensi untuk pengembangan komoditas kopi. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti KUR Berkah Berbunga 0% dan dukungan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar masyarakat semakin aktif mengembangkan usaha pertanian. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapsel

0: bencana, tetapi juga berkembang menjadi sentra pertanian produktif yang mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Selama ini kan you udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar
0: secepatnya. Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Enggak apa, ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Terima kasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ini di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh enggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin sih.
8: Wah, bisa aja.
0: Dia yang super gitu rajin, dia enggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku gitu?
10: Nah, mau enggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau enggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu. Oh,
3: iya. Saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta PIN-nya. Ya udah, deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay, okay.
12: Jadinya sama.
9: Super system sih.
14: Iya ya. Karena anak system. Ini bekerja jadi semakin lihat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
15: Makasih banyak. Selalu setia sama ibu, walaupun ibu banyak kekurangan.
4: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus, Gus.
2: The best.
3: This is the greatest. So, this monster? Who is that?
2: Raw. This is.
4: Rekan Raw, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari Livestrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pion atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.

0: Rekan Rao, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone, membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair, dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Raw FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda, pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
4: Fala uqsimu bil khunnas.
3: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
4: Al jawaril kunnas.
3: Yang beredar dan terbenam.
4: Wal layli idza as'as.
3: Demi malam apabila telah larut.
4: Was subhi idza tanaffas.
3: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
4: Innahu laqawlu rasulin karim.
3: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
4: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
3: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
4: Muta'in thamma amin.
3: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
4: Wa ma sahibukum bimajnun.
3: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
4: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
3: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
4: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin.
3: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
4: Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim.
3: Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
4: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
3: Maka kemanakah kamu akan pergi?
4: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
3: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
4: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ
3: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

sehingga menjadi talenta. Baik atau buruknya tetap otak yang berkuasa. Positif atau negatif memang sudah relatif. Segala tindakan pasti berbuntut responsif. Sanggup dengan konsekuensi dan bertindak konstruktif. Kesalahan awal membentuk diri menjadi korektif. Tergantung pada persepsi untuk menjalankan. Benturan perasaan kadang berakhir kekacauan. Pakai akal pikiran, menunjukkan dengan pendidikan. Revisi masalah, lalu hasil dapat menjelaskan.

masing-masing jadikan sebuah warna. Gak perlu berbicara tentang perselisihan. Lebih baik hentikan sebelum senjata makan tuan. Bergerak untuk diri sendiri, membangun kemajuan massal. Pelajari sebuah konsekuensi sebelum menyesal. Diferensiasi, mengklasifikasi. Diferensiasi, simbolik persepsi. Diferensiasi, tak dapat dipungkiri. Diferensiasi.

105 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kita percaya bahwa hadis adalah sumber hukum utama setelah Al-Qur'an di dalam agama Islam. Yang mana antara Al-Qur'an dan hadis tidak akan pernah terpisahkan posisinya. Akan tetapi pendengar, pernahkah Anda tahu bahwa ternyata ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata terbukti secara ilmiah? Yang tentunya pendengar, hal ini akan menjadi salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar, kira-kira apa sajakah

hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukti secara ilmiah. Cakrawala Islam edisi kali ini merangkumnya untuk Anda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pendengar, hadis tentang tulang ekor belakang manusia. Yang mana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tulang ekor yang berbunyi, setiap bagian tubuh anak Adam pasti akan dimakan tanah, kecuali tulang ekornya. Darinya ia telah diciptakan, dan darinya ia akan disusun kembali. Pendengar yang budiman, tahukah Anda seorang profesor dari Sun'a University melakukan penelitian bersama Sheikh Abdul Majid dalam rangka menguji tulang ekor. Mereka membakar tulang ekor dengan suhu amat tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka menganalisisnya. Nah, hasil laboratorium menunjukkan bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh oleh suhu panas. Dan lebih mengejutkan lagi, penelitian tersebut juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam lama yang telah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ditemukanlah tulang ekor yang tidak hancur. Benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar fakta yang kedua, bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fakta ilmiah yang ada, yaitu sebuah hadis tentang lalat. Kita tahu pendengar bahwa lalat membawa segala macam penyakit di dalam tubuhnya. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwa ternyata lalat juga membawa penawar atau obat-obatan di tubuhnya. Hal tersebut disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana hadis tersebut berbunyi, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah. Kemudian angkatlah lalat tersebut dari minuman, karena pada satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Dan ternyata pendengar, fakta ilmiah modern pun membuktikan hal tersebut. Sekelompok peneliti Muslim di Mesir dan juga Arab Saudi melakukan beberapa percobaan pada wadah berbeda yang berisi air, madu, dan juga jus. Mereka membiarkan jenis cairan tersebut dihinggapi oleh lalat. Kemudian mereka tenggelamkan lalat di beberapa wadah tersebut. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa cairan yang tidak ada lalat ditenggelamkan mengandung banyak bakteri dan juga virus. Sementara wadah yang lain, di mana lalat benar-benar ditenggelamkan, tidak terdapat bakteri dan juga virus. Baiklah pendengar, fakta ketiga tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan fakta medis, yaitu hadis tentang larangan mencabut uban. Pendengar yang budiman, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencabut uban. Dan ternyata pendengar, kegiatan mencabut uban juga dilarang di dalam dunia medis. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang memiliki uban justru panjang umur dan juga sehat walafiat. Mencabut uban sangat berbahaya bagi kepala karena akan merusak syaraf-syaraf kepala di saat kondisi kepala sudah mulai rapuh. Selain itu pendengar, kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala, yang ini tentunya membuat kita semakin yakin akan benarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pendengar, fakta keempat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selaras dengan fakta ilmiah, yaitu tentang larangan memakai emas bagi kaum laki-laki. Sebagaimana yang kita ketahui pendengar, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan larangan memakai emas bagi laki-laki dan dibolehkannya bagi kaum perempuan. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah manusia. Jika seorang pria mengenakan emas,
maka di dalam darahnya akan mengandung atom-atom emas. Dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit yang disebut Alzheimer. Sebab jika tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Perlu diingat pendengar bahwa penyakit Alzheimer adalah suatu penyakit di mana penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan juga fisiknya dan akan menyebabkannya kembali seperti anak kecil. Kemudian pendengar, menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapakah Islam memperbolehkan wanita untuk mengenakan emas? Bukankah seorang wanita bisa saja terserang penyakit Alzheimer sebagaimana seorang laki-laki? Nah, jawabannya pendengar, ternyata seorang wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan, partikel berbahaya tersebut akan keluar dari tubuh seorang wanita melalui menstruasi. Itulah sebabnya pendengar, Islam mengharamkan pria mengenakan perhiasan emas dan membolehkan seorang wanita memakainya. Nah, selanjutnya pendengar, hadis terakhir yang menjadi salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang jilatan anjing yang wajib dibasuh dengan tanah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali." Salah satunya dengan menggunakan tanah. Seorang ilmuwan pendengar membuktikan jika virus anjing itu sangat lembut dan juga kecil, sebagaimana yang diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Selain itu pendengar, eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur efektif dalam membunuh kuman. Oleh karenanya pendengar, di dalam Islam, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, jika sebuah wadah dijilat oleh seekor anjing, maka harus segera dicuci dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya adalah dengan tanah. Itulah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, 5 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukti secara ilmiah dan penelitian modern. Tentunya hal ini bisa menjadi hujjah atau bukti tentang kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga semoga bisa mempertebal keimanan kita bahwa Islam memang agama yang rasional. Semoga dapat bermanfaat. Saya Muadz, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai berjumpa lagi di rubrik Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.